ngibonele bafikela ngimi ezilabo korofithi laba ngidawudonza sikhali ngalendlela bakawuma bagijima manakanyana namnyimba omkhulu baba kwa mama uthanda.